0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

kalau dikirim ke bumi. Orang-orang

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Halo Nak.
5: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
4: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
5: Iya Bu.
6: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hari Minggu, sahabat suara, ini adalah hari terakhir dalam masa long weekend ini ya. Kayaknya udah puas banget yang tanggal merahnya dari tanggal 14, 15, 16, 17, sahabat suara. Full banget di weekend ini, semoga juga menjadi recharge yang oke buat kamu supaya besok udah bisa seger lagi dan juga bisa semangat lagi untuk beraktivitas ya, sahabat suara ya. Tapi sebelum ke hari esok, kita selesain dulu hari ini. Hari ini, sahabat suara, ada Aisyah yang siap nemenin kamu dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore nanti. Seperti biasa, jam pertama Aisyah buka dulu buat lagu-lagu spesial requestan dari kamu. Langsung aja di WhatsApp di 0811 99 33 901, juga boleh melalui DM Instagram kita ya. Boleh di follow dulu sahabat suara di @iswara.bjm, atau ke Aisyah langsung juga boleh di @aisyairya.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, lagu-lagu favorit atau ada lagu-lagu yang kayaknya memang memorable banget di ingatan kamu, sahabat suara, boleh banget di requestin di sini ya. Kenapa tadi Aisyah bilang lagu-lagu yang memorable banget? Karena memang fun fact nih, sahabat suara, otak manusia itu ternyata lebih gampang mengingat lagu dibandingkan percakapan biasa. Makanya kadang ya, lirik lagu tahun 2000-an atau mungkin lagu-lagu lawas gitu kan, kalau kita puterin lagi, biasanya langsung aja otomatis kita bisa ikutin lagunya, sahabat suara. Karena memang ada memori tersendiri yang bisa kita recall pada saat kita puterin lagu-lagu lawas tersebut. Nah, ada gak sih lagu-lagu seperti itu juga? Boleh di requestin, sahabat suara, di 0811 99 33901 seperti lagu yang satu ini.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
2: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
1: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
2: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
1: Olahraga seru, baju tetap segar.
2: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
0: Soclean Pewangi Active Sport, keringat di baju, no way.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Aisyah sahabat suara, masih dengan lagu-lagu pilihan. Jam pertama ini lagu-lagu requestan kamu, Aisyah puterin tadi beberapa sahabat suara. Yang belum request langsung aja ya di WhatsApp di 0811 99 33 901. Hari Minggu memang waktunya untuk bisa santai-santai, kemudian juga ngumpul bareng keluarga, sahabat suara. Tapi ada juga sebagian orang yang memang harus mengurungkan niatnya ngumpul sama keluarga di long weekend ini, karena memang harus tetap berjuang mencari cuan di weekend. Sama kita. Weekendnya dipilih ya kan, weekendnya dimanfaatkan untuk tetap mencari cuan dan juga produktif, sahabat suara. Sampai-sampai mungkin kualitas tidur kamu menurun. Tapi jangan sampai ya hal tersebut terlalu lama, sahabat suara, karena memang ternyata bisa dikurangin loh dengan cara screen time sebelum tidur itu perlu sekali, sahabat suara. Nah, karena memang sekarang tuh banyak ya orang yang udah mulai mengurangi screen time sebelum tidur, karena ternyata terlalu lama scrolling WhatsApp, story orang, ataupun juga scrolling TikTok, sahabat suara. Ini bisa membuat kualitas tidur menjadi menurun. Jadi mulai sekarang mungkin taruhlah HP mungkin agak lumayan jauhan dikit dari tempat tidur, ya kan, supaya nggak terganggu sama handphone. Kadang kan kalau handphonenya terlalu dekat, sahabat suara, otomatis tuh ya kita pengen scrolling mulu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Satu buah lagu tadi itu menjadi lagu yang di request dan juga lagu favorit kayaknya nih oleh si Linda di Banjarmasin. Dan juga ada beberapa lagu favorit lainnya tadi udah kita puterin juga, sahabat suara yang udah di request sama sahabat suara. Ada Imam tadi yang juga sudah bergabung, mau minta puterin lagunya Tulus. Terus juga nih buat sahabat suara yang baru aja masuk mobil, kamu sekarang lagi dengerin jam request. Jadi buat kamu yang mau request lagu sambil nyetir tuh enak banget kalau ditemenin sama lagu-lagu yang bikin kamu nyaman dan juga bikin kamu nostalgia ya. Langsung aja di WhatsApp di 0811 993301.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Aisyah sahabat suara. Kita udah masuk ke jam kedua kali ini. Menjelang siang sahabat suara, pastikan kamu juga sudah mulai mencari menu makan siang ya, atau bahkan sedang menyantap makan siang kamu di siang hari ini sahabat suara ya. Di jam kedua, sambil menyantap makan siangnya ataupun juga mungkin kamu lagi keliling-keliling mencari menu makan siang di hari ini sahabat suara, kita temenin sama lagu-lagu spesial dan juga masih dalam lagu requestan kamu sahabat suara di WhatsApp di 0811993391, juga boleh melalui Instagram ya di @iswara.be.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah

0: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di usia-usia remaja kita ya, sekitaran 13 sampai dengan 17 tahun mungkin. Nah, itu adalah masa-masa ternyata apa yang kita dengar, lagu-lagu yang kita dengar itu nempel banget, sahabat suara. Bertahan lama sampai kita beranjak dewasa. Karena memang menurut American Psychological Association dan berbagai studi neuroscience, masa remaja adalah periode kritis untuk pembentukan identitas kita, sahabat suara. Jadi sebuah tahap yang penuh dengan emosi yang kuat dan juga pertumbuhan pribadi serta pengalaman pertama yang tidak akan terlupakan. Makanya kan biasanya dirayain gitu kan, sweet 17, teenager itu memang masa-masa yang kayaknya pencarian jati diri. Itu biasanya tuh sahabat suara, sebutan-sebutannya gitu ya, masa-masa di mana kita mencari jati diri kita, sahabat suara. Nah, penelitian ini merujuk juga pada fenomena di mana orang cenderung mengingat kembali kenangan dari masa remaja, dari awal masa dewasa, dengan lebih jelas daripada masa-masa lain pada dalam hidup kita. Jadi masa remaja sampai dengan dewasa tuh nempel banget gitu, sahabat suara. Jadi lagu-lagu itu menjadi bagian dari siapa kita, karena menjadi identitas diri kita. Nah, lagu remaja kamu apa nih, sahabat suara, yang itu nanti bisa kita lihat identitas diri kamu seperti apa. Boleh di-requestin di sini ya, di 0811 99 33 901.

0: Suara warga Indonesia.
1: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
2: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
1: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
2: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
1: Olahraga seru, baju tetap segar.
2: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
0: Soclean Pewangi Active Sport. Keringat di baju, no way.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Warga Indonesia, nongkrong bareng Aisyah sahabat suara hari Minggu kali ini. Minggu hari terakhir di long weekend. Nah, itu dia ya. Kayaknya kenyang banget ya weekend kali ini sahabat suara, liburnya cukup panjang dan bulan Mei utamanya ya lumayan banyak nih tanggal merahnya. Nanti minggu depan masih hitam semua kalendernya, tapi minggu depannya sahabat suara ya itu sudah ada tanggal merah juga karena Idul Adha ya. Dan pastinya sahabat suara, kita juga masih nungguin kamu nih di weekend gini tuh. Enaknya emang bisa karaokean bareng sama keluarga ya di mobil kamu sahabat suara. Lagu apa nih biasanya yang bisa menyatukan semuanya, yang tiba-tiba satu keluarga bisa jadi vokal grup gitu sahabat suara ya. Boleh deh sahabat suara di requestin di sini ya di 0811 993301.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
3: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
2: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
3: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
2: Olahraga seru, baju tetap segar.
3: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
4: Soclean Pewangi Active Sport. Keringat di baju, no way.
5: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
6: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
5: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan
4: Suara
0: Warga Indonesia.

0: FM i Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah 2 jam lagu-lagu favorit. Tadi kita udah puterin beberapa ya, yang nge-WhatsApp kita ataupun juga yang nge-DM ke Instagram kita, Sahabat Suara. Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi. Kalau di hari Minggu kita ada TV, Sahabat Suara, 3 terbaik versi Istuara. So keep stay tune ya di 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Isuara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. 3 terbaik versi Isuara.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih barengan dengan Aisyah Iria, Sahabat Suara. Kali ini kita di jam 1 sampai dengan jam 2 bakal ngebahas tentang teknologi, alias Sahabat Suara yang lagi kejar-kejaran banget sama kita, yang bahkan ibaratnya kayaknya ada deh profesi yang sekarang udah digantiin sama dia, Sahabat Suara. Dia adalah AI alias Artificial Intelligence. Memang ya, yang namanya juga perkembangan teknologi, Sahabat Suara. Ini kita lagi kejar-kejaran banget sama yang namanya AI, Sahabat Suara. Satu sisi sih benar-benar kita dibuat kayak nggak berdaya ya, karena adanya AI ini ada yang kehilangan pekerjaan juga gitu ya. Tapi sisi lainnya, Sahabat Suara, benar-benar terbantu. Kayak aku aja tuh yang nggak bisa gambar gitu ya, terus tiba-tiba dengan adanya AI ini jadi bisa lah gitu, Sahabat Suara, menciptakan juga gambaran yang dibantu sama AI ini sendiri. Nah, kali ini kita bakal ngebahas, Sahabat Suara, 3 AI ataupun juga 3 aplikasi AI lah ya, yang bisa kita gunakan dan juga penting banget untuk kamu miliki. Apa aja itu kita bakal bahas ini di TV.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. TV kali ini kita ngebahas tentang 3 AI yang perlu banget dikuasai di era sekarang ya, sahabat suara. Karena memang di zaman sekarang perkembangan teknologi tuh cepet banget rasanya ya. Yang dulu tuh ribet ya kan. Sekarang bisa dibantu dengan AI dalam hitungan detik aja udah beres, sahabat suara. Yang pertama yang perlu kamu kuasain adalah ChatGPT. Nah, AI yang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Iswara, suara warga Indonesia.

0: TVRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
2: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
1: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
2: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
1: Olahraga seru, baju tetap segar.
2: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
0: Soclean Pewangi Active Sport, keringat di baju, no way.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Suara
0: warga Indonesia.

Masih barengan dengan Aisyah Irya di nongkrong bareng kali ini sahabat suara. Apalagi nih kayaknya AI yang cocok dan kayaknya perlu kita kuasain di zaman sekarang sahabat suara. Selanjutnya adalah Canva AI sahabat suara. Nah ini cocok banget buat kamu yang suka desain tapi nggak terlalu jago edit. Aku banget ini. Aku tuh kalau masalah edit-edit ya sahabat suara, kayaknya nilai aku agak rendah deh ya. Tapi sekarang dengan adanya Canva, sahabat suara udah punya fitur AI yang ngebantu kita buat bisa bikin presentasi otomatis, terus ada desain poster juga, terus bikin konten di sosial media juga bisa sahabat suara ya. Jadi kerjaan yang biasanya makan waktu lama, apalagi buat orang yang gak jago-jago banget tuh ya, sekarang bisa jauh lebih cepat kerjaannya sahabat suara. Makanya ini banyak digunakan, dimanfaatin sama pelajar, UMKM sampai konten kreator juga udah mulai mengandalkan yang namanya Canva AI ini. Karena memang sekarang tuh visual tuh penting banget ya sahabat suara. Kadang orang pertama kali tuh lihat justru bukan lagi dengan tulisannya, tapi memang harus visual yang menarik.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini lanjut lagi ya. AI apa sih yang kayaknya perlu banget buat kita kuasain, sahabat suara? Yang ketiga ini adalah Google Gemini. Nah, AI dari Google ini enak banget buat bantu kita mencari informasi, atau mungkin kamu perlu informasi cepat gitu ya, yang bisa dirangkum, sahabat suara. Ini juga bisa bantu kamu, terus juga bisa membantu produktivitas sehari-hari juga, karena memang yang Gemini ini ya memang terhubung dengan ekosistem di Google, jadi praktis gitu, sahabat suara. Dan juga bisa bantu kamu nulis, kemudian cari referensi juga ya. Tapi sekarang AI itu bukan buat menggantikan manusia sepenuhnya ya. Benar-benar kita itu harus juga bisa menguasai AI, sahabat suara. Jangan sampai kitanya malah yang ya, kita yang dikuasain sama AI itu, sahabat suara. Ada Dita nih yang gabung. Kata Dita, aku sekarang mulai belajar AI buat bantu jualan online, dan ternyata lumayan ngebantu bikin caption sama desain. Setuju banget Dita ya. So, semoga ini juga bisa bikin produktivitas lebih lagi ya kan. Jadi udah terbantu sama perkembangan teknologi yang luar biasa. Tapi ingat, jangan sampai kita yang dikuasain sama teknologi, tapi kita yang harus menguasai teknologi itu.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah tadi kita ngebahas tentang AI di TV, sahabat suara. Terus sekarang kita beranjak lagi nih. Satu jam terakhir Aisyah bakal ngajak kamu buat berkirim salam buat yang lagi kangen sama pasangannya, atau mungkin mau kirim salam buat rekan kerja yang hari ini ya, walaupun hari Minggu, tetap harus kerja, tetap harus masuk kerja juga ya kan. Walaupun malas-malesan, tapi indeks ekonomi, sahabat suara, kayaknya perlu banget ya. Nggak apa-apa dia masuk di hari Minggu ya kan. Yang penting bisa dulu nih masuk kantong uangnya, sahabat suara. Boleh berkirim salam di 0811 99 33 901.

Di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar jadi perhatian banyak orang ya. Termasuk kita juga nih sahabat Suara. Kemarin tuh sempet loh mencapai 17.600-an, 17.500 ya kan. Dan ini tuh cukup berpengaruh pada kehidupan sehari-hari sahabat Suara. Karena memang banyak ya barang-barang yang kita pakai itu berkaitan sama dolar. Mulai dari barang-barang elektronik, gadget ya kan, sampai ke bahan makanan dan juga kebutuhan industri ini masih juga bergantung pada impor kita sahabat Suara. Jadi ketika dolar naik, harga barang-barang tertentu juga ikutan naik sahabat Suara. Nggak naik dolar aja, bahan pokok kita tuh bisa naik gitu loh. Dan nggak turun-turun lagi kalau udah naik sahabat Suara ya. Masalahnya kalau misalnya dolar naik, kita tuh berusaha dan juga berharap sebenarnya gaji kita juga naik ya. Tapi ya gimana ya sahabat Suara ya. Tapi sebenarnya dengan kondisi saat ini juga menjadi pengingat penting sih buat kita ya, bahwa kita tuh harus lebih pintar lagi nih untuk mengatur keuangan. Mulai bedain tuh kebutuhan sama keinginan sahabat Suara. Kalau memang belum urgent banget ya kan, mungkin pembelian barang-barang

kayaknya masih bisa dipertahanin gitu kan. Ditunda dulu sahabat suara ya. Lalu mulai biasakan juga nih punya dana darurat. Gak harus langsung besar, yang penting konsisten untuk nyisihin sedikit demi sedikit.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan Herbatos.id.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini menjelang puncak dari ibadah haji ya. Sahabat Suara, sekarang kan sudah pada berangkat juga gitu ya, jamaah calon haji ke Tanah Suci. Dan memang yang paling disarankan kemudian juga diperhatikan itu adalah menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit di tengah cuaca yang sangat-sangat berbeda dengan Indonesia kalau di sana, Sahabat Suara, karena kan lebih kering, kemudian juga panasnya luar biasa kalau di sana ya, Sahabat Suara ya. Jadi perubahan tubuh itu yang sering terjadi pada saat haji itu adalah berat badan itu bisa turun karena aktivitas fisik yang tinggi, kemudian pola makan, nafsu makan juga biasanya menurun, apalagi Sahabat Suara ya kan, lidah orang Indonesia, lidah Banjar ketika kesana ya kan, nggak ketemu sama makanan-makanan yang nggak sama dengan lidah kita, iwak karing kadada ya kan, itu bisa bikin nafsu makan jadi berkurang gitu, Sahabat Suara. Kemudian juga biasanya pegel-pegel tuh kaki, karena yang namanya ibadah haji kan ibadah fisik ya, dengan cuaca yang juga ekstrim, perubahannya dengan kita yang ada di sini itu juga menjadi kendala, terus juga mungkin tantangan tersendiri untuk jemaah haji biasanya, Sahabat Suara. Terus lagi adalah tenggorokan dan juga hidung yang terasa lebih kering, bahkan bisa disertai dengan batuk dan juga flu karena memang udara kering dan juga padatnya jemaah yang ada di sana. Makanya biasanya tuh Sahabat Suara ya, kalau ada yang pulang ibadah haji umroh gitu kan, itu dari satu pesawat bakal ada irama-irama tersendiri. Batuk-batuk itu bakal menjadi apa ya, teman gitu, Sahabat Suara, di tengah perjalanan menuju tanah air kembali. Tapi yang pastinya kita doain ya buat semua jemaah calon haji untuk bisa menyelesaikan ibadah haji ini dengan baik, kemudian juga ibadahnya lancar sampai kembali ke tanah air juga dalam kondisi yang fit dan juga sehat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Memainkan musik pilihan-pilihan di suara.
3: Suara Warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
3: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ada yang berkirim salam di hari ini. Sebentar Aisyah buka dulu. Ada Rina katanya mau kirim salam buat mama tersayang aja, sehat-sehat ya ma. Terus juga ada siapa lagi tadi? Loli. Ada Loli di Banjarmasin. Mau kirim salam buat sahabat Suara aja dimanapun berada. Salam kenal dari aku, Loli. Oke deh sahabat Suara, itu dia tadi ya beberapa kiriman salam. Dan juga terima kasih buat kamu yang udah request dari jam 11 tadi ya. Kita seru-seruan di TV, terus juga sampai di jam 6 menit pada terakhir nih, menuju jam 3 sahabat Suara ya. Aisyah pamit dulu, kita bakal jumpa lagi di hari Sabtu dan juga Minggu. Ada Aisyah deh minggu depan ya. So keep stay tune sahabat Suara, masih banyak program dari Suara di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Iya, karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti

0: ya.
1: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
0: Iya. Hmm.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Iya.
1: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Iya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutkan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
3: ini
1: yang
3: bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak Sutera diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo? Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Eh,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kina ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
3: Gatal-gatal pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatal banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya. Pakainya iya, iya, obat kurap buat iya. Siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
1: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya,
0: di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
2: Masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Ardian Kama sudah siap menemani kamu. Hari ini sendirian aja, tidak ada Marsha. Yang pasti satu jam pertama kita buka di request. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja siapin requestnya. Langsung bisa WhatsApp Ardi atau bisa langsung mention lewat Instagram kita di @iswara.bj.

FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai, selamat sore sahabat suara. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga hari ini kabarnya menyenangkan ya. Apalagi kemarin juga long weekend banget nih guys, ya kan? 4 hari tuh lumayan. 4 hari dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Buat kamu yang kayaknya juga sudah memanfaatkan libur panjangnya dengan maksimal, entah itu liburan keluar kota atau kamu cuman sebatas untuk beristirahat di rumah sambil berkegiatan, kegiatan-kegiatan yang positif, ya kan? Semoga aja sih itu bisa menjadi sesuatu hal yang baik buat kamu, buat recharge energi kamu, dan juga bisa membuka semangat baru buat kamu juga. Ah, cocok banget mah pokoknya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
6: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk! Rutin minum Etawalin pagi dan malam biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
5: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara

Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, buat kamu yang kayaknya lagi di jalan, yang kayaknya baru aja pulang dari Jakarta, asik banget ya enggak tuh. Apalagi baru aja nonton konser One Ok Rock. Wow, gila.

Ini adalah salah satu tour dari band One Ok Rock yang sukses menggelar konser dengan tajuk Detox Tour Asia 2026 di Indonesia Arena Senayan Jakarta malam tadi. Dan Jakarta itu dipilih menjadi lokasi penutup dari seluruh rangkaian tour Asia mereka. Dan ini juga yang aku baca dari dari Korea Manado, Korea Manado, salah satu website juga. Dilansir, para anggota band mengungkapkan rasa syukur atas antusiasme tinggi dari para penggemar yang memenuhi Indonesia Arena. Dan konser ini juga sekaligus menandai kedatangan kembali band ini setelah kemarin terakhir mereka tampil di tahun 2023. Dan berapa tahun tuh? 2023-2026. Nah, 3 tahun ya. Dan momen interaksi menarik terjadi saat salah satu player dari One Ok Rock, itu drummernya Tomoya Kanki, yang menyapa penonton dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan dia juga menyatakan kegemarannya terhadap makanan lokal seperti cilok dan juga empe-empe. Wah, keren. Kalau misalkan kamu pengen lihat tuh, bisa langsung aja cek di Instagram atau di social media atau di TikTok, boleh banget. Dia bilangnya gini, apa kabar Jakarta? Saya suka pempe, saya suka cilok, dan saya suka kalian semua. Waduh. Emang ya, kalau orang Jepang itu emang suka banget sih sama yang berbahan-bahan kenyal-kenyal gitu, ya nggak sih? Cilok kan bisa sama kayak kue danggo, ya kan? Gitu. Dan gitarisnya juga Toru Yamashita juga nambahin nih kalau dirinya juga sangat menantikan banget momen manggung di Jakarta setelah perantian beberapa tahun. Nggak lupa juga sang vokalis Taka, waduh, yang katanya tuh lega banget karena udah bisa nyelesain seluruh rangkaian tur dengan baik di Indonesia meskipun menguras fisik dan mental. Waduh, berarti capek juga ya kan, keliling-keliling gitu tur, tapi yang pasti seneng banget juga bisa datang lagi. Artinya Indonesia tuh selalu menjadi bagian penting dari teman-teman One Ok Rock. Saya seneng banget juga One Ok Rock bisa datang. Padahal tahun kemarin tuh saya udah kayak nge-planning buat bisa nonton gitu konsernya, at least sekali dalam seumur hidup gitu kan. Pengen banget juga ngerasain euforia biar bisa nonton One Ok Rock. Sayangnya saya lupa timing war tiketnya. Karena di situ juga saya nggak tahu, ternyata pas mau nanya-nanya gitu kan, nanya-nanya sama teman-teman, kapan ya dibuka ya loket ini ya buat membeli tiket One Ok Rock ya, katanya tahu-tahu udah, waduh, kamu udah telat 2 bulan bro, 2 bulan yang lalu udah buka tiketnya, aduh, dan udah sold out, sedih banget, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan sih bisa ketemu sama One Ok Rock, karena One Ok Rock ini juga adalah salah satu band yang menurut aku keren banget. Apalagi mereka juga walaupun band Jepang, tapi mereka juga ngebawain banyak lirik-lirik mereka yang full English juga. Salah satunya lagu ini nih, Sahabat Suara. Special buat kamu juga nih, Sahabat Suara, yang kayaknya gak bisa nonton One Ok Rock, biar kita bisa ngerasain euforianya kayak gimana. Ini juga salah satu lagu yang dibawain sama teman-teman One Ok Rock malam tadi di konser mereka di Detox Tour Asia 2026. Spesial buat kamu Sahabat Suara, One Ok Rock, Dystopia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
1: booster. Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Ardian Kama di Suara Santai Weekend. Dan kali ini aku pengen bacain dulu beberapa yang udah masuk di kolom komentar di WhatsApp ya. Ada siapa aja nih? Halo, selamat sore. Ada Kak Fakih. Gimana? Suka sama lagu yang tadi aku puterin? Requestnya mah ini bukan lagu tapi iklan. Tahu dong sahabat Suara iklan yang mana? Iklan yang selalu terngiang-ngiang di setiap sore dan setiap pagi di Suara Banjarmasin. Wah, luar biasa, mantep. Terus ada siapa lagi nih? Ada sahabat aku juga, ada Isra Yudi. Ini juga lu tumben banget nih lagi dengerin Ardian Kama siaran nih sore-sore nih. Biasanya teman saya ini sibuk orangnya, tapi katanya tadi mau dengerin Ardi. Wih, gimana perasaannya dapat ikan sarden, Pak? Enak ya? Wih, enak dong. Nanti ditunggu lagi, pokoknya kita tanggal 6 atur lagi berangkatnya. Harus gas pokoknya. Ini teman, salah satu teman saya mancing juga di sahabat Suara. Ada yang mungkin sahabat Suara di sini yang suka mancing, mau ikut join boleh, nanti bisa langsung aja hubungin dia, bukan saya tapi ya. Tadi katanya mau request lagunya Perunggu 33 kali. Oke, baik, siap. Udah aku siapin spesial buat kamu. Ini juga spesial, tadi juga dia request sama juga lagunya Perunggu 33 kali, spesial buat sahabat Suara juga teman saya Isra Yudi.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: tuh.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita sudah ada di penghujung request di Suara Santai Weekend. Tapi yang pasti thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Tadi ada Latif, terus juga ada Nadia, ada Indri, dan juga ada Kusmawardi. Thank you banget ya yang udah dengerin di satu jam pertama di Suara Santai Weekend. Abis ini nanti kita lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara. Dan nanti di jam 7 bakal ada Suarange spesial nemenin playlist-playlist K-pop kesukaan kamu nih.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
5: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
4: Mau ah, samaan kayak ratu sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
3: Choco Drink, my mood booster.
2: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
2: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
2: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
2: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan.
3: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo yorobun, Ardian Kama Imnida. Sekarang sudah ada di Suarange, menemani kamu sampai nanti jam 8 malam dengan full lagu K-pop dan juga kayaknya bakal ngebahas sesuatu yang lagi baru dan juga viral di dunia K-pop kali ini. Ada apa aja sahabat suara? Dan Ardi juga ingetin nih, buat kamu yang mau request lagu K-pop boleh banget. Mumpung di 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 full lagu K-pop, kamu pengen lagu apa? Yang baru-baru juga boleh, langsung Ardi puterin ya. Tenang aja, tetap di Suarange.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink.

0: Keren.
1: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita langsung ke berita yang pertama aja kali ini ya, suarange. Wey, suarange mania. Waduh. Yap, yang pasti di tanggal 11 Mei kemarin, aespa resmi ngerilis single pra-rilis mereka yang paling dinantikan, WDA atau Whole Different Animal. Dan lagu ini juga gak nanggung-nanggung, kali ini langsung lintas multiverse. Karena di lagu ini menampilkan ikon K-pop G-Dragon sebagai kolaborator sekaligus penulis di bagian rapnya. Wow. Dan WDA ini merupakan pembuka dari rangkaian comeback aespa menuju album penuh kedua mereka yang bertajuk Lemonade, yang akan dirilis 29 Mei mendatang. Dan lagu Whole Different Animal ini juga adalah salah satu track yang ada di album mereka nanti. Jadi perpaduan vokal unik dari keempat anggota aespa dan gaya rap khas G-Dragon yang karismatik menciptakan harmoni yang benar-benar baru banget sesuai dengan judul lagu yang yang mereka sekarang tampilkan, yaitu A Whole Different Animal. Maksudnya dalam artian ini makhluk yang benar-benar berbeda ya. Wah. Kalau dari lagunya aja nih udah keren banget ya kan. Terus juga kalau kita lihat video klipnya tuh, kalau kamu ngeh di bagian dance-nya tuh, kayaknya nggak tahu nih aespa ngelihat apakah kicau-kicau mania udah nyampe ke Korea sana atau gimana gitu kan. Tapi ada di part-nya yang dikit, kayak menurut aku tuh gerakannya kayak kicau-kicau mania banget. Dan sampai sekarang masih dibikin meme di sosial media buat lucu-lucuan gitu kan. Kayak misalkan lagu kicau-kicau mania itu ada gerakan aespanya gitu. Waduh, kacau juga sih ya. Kayak Nuts tuh kalau udah kayak gitu-gitu cepet aja gitu ya kan. Tapi buat kamu yang penasaran sama lagunya seperti apa, langsung aku siapin dan aku puterin langsung buat kamu sahabat suara. Ini dia, ada aespa dan juga G-Dragon, Whole Different Animal. I gotta deal with me now. Don't worry about what else is going on. It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all, but why you tryna glitch? Crash, crash, crash, false got me. Whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal, all different animal.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yoramun, buat kamu para K-popers gen 2, gen 3 nih, pasti kamu ingat sama satu boy band yang dulu itu sempat booming dengan salah dua member mereka tuh ada yang kembar dan saudara. Waduh, siapa? Ayo, ada yang ingat? Ya, benar banget, ada Boyfriend, sahabat suara, yang kali ini di tahun 2026 mereka akan mencoba untuk comeback lagi, karena tentunya juga ini adalah salah satu yang mengejutkan juga banyak penggemar K-pop generasi lama usai mengumumkan mini album anniversary ke-15 mereka yang bertajuk Voyager 6 yang akan dirilis nanti tanggal 26 Mei 2026. Dan kalau kita lihat sih, kemarin kan namanya Boyfriend ya, tapi sekarang kan diganti jadi BF gitu, kayak disingkat. Jadi tapi setelah 8 tahun gitu kan, akhirnya Boyfriend kembali menggunakan nama asli mereka di Korea setelah 8 tahun. Kabar ini langsung viral di komunitas online, sampai banyak netizen yang ngaku tidak menyangka grup boy band pertama bentukan Starship Entertainment tersebut bisa kembali comeback dengan identitas lamanya. Dan banyak juga nih yang bilang di tengah ramainya kabar comeback Boyfriend, judul postingannya di forum Korea juga ikut menjadi perhatian karena menyebut pensiun dari daftar fansign, membuat banyak netizen yang bingung nih. Istilah itu ternyata dipakai sebagai candaan untuk menggambarkan betapa mengejutkannya kabar comeback Boyfriend bagi fans lama K-pop. Dan salah satunya aku juga nih, aku karena juga menyukai lagu-lagu Boyfriend dulu, kayak judulnya Boyfriend, terus Ayah, terus apa lagi ya, itu juga seru lah, pokoknya banyak lagu-lagu K-pop. Ya udah, buat kamu yang kayaknya, apalagi kamu nih fans K-pop baru nih, ya udah, ini biar kamu nggak canggung-canggung banget, aku puterin spesial lagu dari Boyfriend yang tentunya pas banget nih. Kayaknya buat kamu yang lagi galau tapi tetap harus dapat nuansa energetik. Ada Boyfriend spesial buat kamu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Aryan, kamu sudah selesai menemani kamu di Suarange. Dan dengan berita-berita yang juga kayaknya pas dan top banget ya buat malam ini ya. Semoga bisa menemani kerinduan-kerinduan kamu juga yang udah lama banget. Apalagi nih buat kamu yang fans-fans K-pop angkatan lama nih. Sama aja, aku juga angkatan lama ya kan. Tapi sampai sekarang masih ngikutin aja perkembangan dunia K-pop gitu. Biar kita tuh nggak kaku-kaku banget kalau misalkan ketemu dede-dede yang suka K-pop, jadi kita bisa ngebalas atau bisa ngebahas juga gitu. Kalau aku sih gitu ya biasanya ya, biar seru aja obrolannya, nggak ngantuk gitu. Yaudah deh, di sini bakal kirim salam ya spesial buat kamu, jadi siapin sekarang juga kirim salamnya biar nanti Ardi bacain juga kirim salam. Dan juga kita bakal bahas apa malam hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Suara Santai Weekend.
1: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarange.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Masih di 90,1 FM, i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, sahabat suara, buat kamu saatnya kita langsung kirim salam nih dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam terakhir di Suara Santai Weekend. Siapin sekarang kirim salamnya. Bisa langsung WhatsApp Ardi di 0811 99 33 901. Atau kamu juga bisa komen di Facebook, di Instagram @iswara.bjm. Waduh, sekarang kayaknya udah banyak yang gak main Facebook lagi ya. Karena biasa kalau aku masih sih sampai sekarang ya, apalagi mantau perkembangan-perkembangan Beyblade dan lain-lain. Karena ya di situ wadah bertukar informasi ya. Aku tuh lebih sukanya bermain Facebook tuh buat hal-hal yang kayak di grup, nimbrung, ya gantiannya kaskus lah ya. Nah gitu. Tapi kalau ngomongin grup nih, sebenarnya grup itu kayak contoh ya, nggak mau itu di Facebook atau mau di WhatsApp, mau itu di manapun gitu kan. Apakah sebenarnya grup, ketika kamu join sebuah grup itu bermanfaat buat kamu atau gimana gitu loh? Dan biasanya kamu tuh lebih banyak grupnya apa nih? Kalau aku sudah nebak sih, kalau kayaknya sahabat suara kayaknya udah nebak kalau aku tuh grupnya banyak banget ya. Ayo, nanti aja kita bahas ya. Tenang aja.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
6: Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, Ardian Kama masih menemani kamu di Suara Santai Weekend di satu jam terakhir. Dan juga masih di kirim salam. Dan juga tadi sudah sempat lempar topik juga nih. Seberapa penting sih grup di sosial media, mau itu di Facebook, mau itu di Instagram, mau itu di WhatsApp, menurut kamu, sahabat suara? Kalau menurut Ardi deh, Ardi kan kalau aku ya, kalau grup

pertama memang biasanya aku tuh nimbrung di komunitas-komunitas kayak di Facebook tuh kan ada nih. Facebook group kan, yang dimana itu adalah Facebook komunitas. Misal contoh komunitas Beyblade atau komunitas Tokusatsu atau komunitas action figure, karena ataupun komunitas jual beli biasanya. Karena memang di situ selain kita bisa sharing gitu, kayak misalkan aku nih suka Beyblade nih, jadi aku bisa share mungkin pendapat aku kalau misalkan aku pakai Beyblade ini, atau misalkan kita nanyain orang kalau misalkan kita pakai ini apa gimana. Terus juga kalau di grup FJB itu biasanya ini jual beli. Nah, kadang kita di situ bisa juga kalau entah itu kita mau jual, entah itu kita mau beli. Kadang biasanya juga ada tuh adminnya yang jaga atau yang mantau biar kita itu sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli itu merasa aman. Karena sebelum kita melakukan tawar-menawar, kita juga bisa langsung nanyain dulu nih ke adminnya, kalau nih gimana nih si A atau si B ini yang jualan, atau gue yang jualan nih misalnya, aman gak gitu, orangnya trusted gak gitu. Itu kalau misalkan di Facebook ya. Tapi kalau misalkan di WhatsApp, wah WhatsApp saya tuh hampir meledak pak gitu, karena banyak banget grup-grup gitu, apalagi ke grup di kantor, ya Allah banyak banget pokoknya ya, udah nggak kehitung. Bukan, belum lagi yang grup-grup komunitas juga banyak. Tapi ya gimana ya, kalau grup pekerjaan, karena memang itu adalah sebuah pekerjaan, kadang juga bingung kalau misalkan bis tiba-tiba ini ya berbarengan gitu kan, takutnya mau ngebalas apa, yang dijawab apa gitu kan, bingung. Itu dia ya, walaupun sebenarnya grup itu untuk ini ya, untuk mendekatkan yang jauh gitu loh. Jadi kan kita bisa langsung kayak contoh deh, kalau kerja kita kan bisa langsung ngelaporinnya secara real time, atau misalkan apa ya, monitoringnya juga bagus gitu loh, ya kan ya. Tapi kadang ada juga yang sukanya gitu-gitu lah, pokoknya begitulah. Susah juga kalau saya sendirian ya, tidak ada yang menimpal teman saya sedang berhappy-happy di luar sana, tapi ya nggak apa-apa. Kali buat kamu sahabat suara, kita masih tungguin seberapa penting sih grup, mau itu grup di Facebook atau di WhatsApp atau di Instagram mungkin. Buat kamu boleh langsung ceritain ke Ardi, dikirim salam, sambil kirim salam juga ya.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, dari ini ada beberapa yang udah masuk di WhatsApp. Ada Alfi di Banjarmasin. Kata dia, grup kalau di Facebook penting banget kak. Apalagi kalau aku memang banyak banget komunitas-komunitas yang aku ikutin. Seperti komunitas action figure, komunitas mancing, komunitas dan lain-lain. Mancing juga mantap ya. Jadi di situ bisa bertukar-tukar informasi katanya gitu. Beda lagi nih ceritanya kalau nya si Andi. Kalau Andi di Banjarmasin, katanya aku lebih suka nimbrung di grup WhatsApp kak. Grup yang di situ memberitakan berita-berita terupdate seputar Banjarmasin dan sekitarnya. Oh, kayak semacam warta ya, warta Banjar. Di situ biasanya ada tuh grup yang memang memberikan informasi kayak langsung di TKP biasanya. Ini khusus buat yang biasanya berita-berita yang biar cepat gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada kejadian di suatu tempat, kita bisa langsung cepat menanganinya. Mantap juga nih. Terus kalau nya Indri di Banjarmasin, kalau aku lebih banyak grup kerjaan kak. Pusing, tapi yang namanya kerjaan harus tetap dijalani dan disyukuri. Sama aja Indri ya. Itulah, harus disyukurin, banyak-banyak disyukurin aja. Oke deh. Ya pasti sahabat suara, kita masih tungguin ya buat kamu yang mau kirim salam, yang mau komen-komen. Abis ini boleh banget, langsung.

0: kencang cager Hamida.
1: Apa? Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, yang pasti sahabat suara, yang namanya sebuah grup, apa itu mau di Facebook, mau itu di WhatsApp, mau itu di Instagram, itu memang diciptakan untuk mengumpulkan semua orang jadi satu, jadi satu wadah. Grup itu adalah sebuah wadah, sahabat suara. Jadi kita nggak perlu lagi nih, kita bisa langsung, nggak perlu nanya satu-satu, kita bisa langsung aja tuh komen di grup atau di grup di WhatsApp, Facebook. Misalnya kita pengen nanya sesuatu, nah di situ kan membuka sebuah ruang bicara untuk teman-teman yang nggak ada di sekitar kita, tapi kita merasa dekat. Jadi kita tetap bisa mendapatkan ya masukan, kita bisa sharing, kita bisa nanya yang kita nggak paham, walaupun kita nggak ketemu sama orangnya, tapi at least itulah manfaat dan gunanya sebuah grup, agar ketika kita melakukan sebuah diskusi kita bisa langsung menemukan titik tengahnya, bukan sebaliknya, guys. Gitu ya. Oke deh, kalau gitu saatnya Ardian Kamu pamit. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Ardian Kamu dari jam 5 sampai jam 9. Kita udah selesai menikmati weekend panjangnya, tapi kayaknya minggu depan masih ada libur lagi tuh 2 hari ya, karena Lebaran, Idul Adha. Betul sekali. Oke deh, saatnya Ardian Kamu pamit ya. Thank you banget udah dengerin Ardi dari jam 5 sampai jam 9. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa tuh dengerin terus Suara Banjarmasin hanya di 90,1 FM.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Suara,

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste ya, refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pagi-pagi perlu semangat baru.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
3: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Seru, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tanggal 18 bulan Mei 2026. Sahabat Suara kembali menemani kamu di Suara Seru. Ada Rama dan juga Adi setiap paginya dari jam 7 sampai jam 11. Silahkan boleh merapat di request 0811-993-3901. Kita awali dengan menerima requestan kamu. Dan kamu juga boleh mendengarkan menonton kita di live TikTok di @iswara.bjm, atau kamu juga boleh telepon di 0811-993-3901. Kita tungguin ya. Mau request apapun silahkan.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat pagi yang hari ini ujian ya.
1: Wah, ujian apa?
0: Kelas 10, 11 ujian hari ini. Anak kamu ujian gak? Kada tahu.
1: Libur.
0: Oh, libur ya?
1: Libur.
0: Bisa libur?
1: Kan kelas 3.
0: Kelas 3 dia?
1: Iya. Kok gue kira kelas berapa?
0: Kelas 3 SD.
1: Iya.
0: Pokoknya ujian harusnya.
1: Ah, libur.
0: Harusnya ujian kelas 11, 12 dan sisanya.
1: Enggak, libur.
0: Karena SMA-nya udah harusnya. Enggak tahu, Deng.
1: Libur dia.
0: Main player libur.
1: Kata ibunya libur sekolah, ya udah libur. Total dia libur seminggu, satu hari.
0: Lawas jua.
1: Libur satu minggu satu hari.
0: Lawas jua ya.
1: Libur, enggak tahu kenapa katanya ibunya libur. Libur deh kita. Oke, libur.
0: tanpa tahu kenapa sebabnya libur, ya libur aja ya. Iya. Selamat ujian ya teman-teman, adik-adikku.
1: Adik-adik bener. Tenang ya.
0: Jaga kondisi kamu,
1: iya.
0: Di pasok-pasok kayak gini.
1: Ujian kamu sekarang itu cuma 3 hari.
0: Wah.
1: Nanti begitu selesai ujian kamu setiap hari.
0: Wow, dikasih tahu langsung.
1: Jadi gak usah banyak ngeluh kamu.
0: Dia ngeluh orang tuanya.
1: Iya. Biarin aja orang tua kamu yang mikirin semuanya. Kamu tau belajar aja yang pinter ya.
0: Ngeluh orang tuanya anak anjak mantar kan.
1: Macet-macet segala macem lagi. Belum terlambat, belum segala macem. Siap ini, siap itu. Tertinggal dah tuh.
0: Apanya? Anaknya.
1: Anaknya. Sekolah. Orang tuanya malah duduk di bangku sekolah. Anaknya di rumah.
0: Anaknya di gawian abahnya. Terbalik jar pula bosowa.
1: Asa pinandun dalon buah nyonin aja. Pas lagi sengot pang aja. Nah, iya juain
0: aja. Adang tapi jay. Walaupun besengot tetap aja ada kuang nih apa aja.
1: Nyawa masih baju sekolah. Udah pas ngesengot mirip. Padahal jangan mirip abahnya, mirip mamanya.
0: Aduh, sahabat suara, selamat beraktivitas ya di hari Senin ini 18 Betul. Mei ini, sahabat suara. Jaga kesehatan kamu.
1: Benar sekali, karena memang informasi hantavirus lagi merebak sekali di Indonesia, sahabat suara.
0: Baik.
1: Bahkan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan langkah preventif demi mencegah penyebaran hantavirus di Kota Seribu Sungai. Meski sejauh ini belum ditemukan adanya kasus hantavirus di wilayah Kalsel, khususnya Kota Banjarmasin, Dinkes tetap berupaya wilayah ini tetap bebas dari ancaman virus tersebut.
0: Amin, moga sehat deh, nggak ada-gada gimana punya penyakit. Penyakit mah susah banget maksudnya.
1: Iya, pokoknya kalau ada, kan hantavirus dari tikus ya. Segala macam sarang-sarang tikus tuh diberesin dah tuh.
0: Iya, buat gudang-gudang lama
1: gudang-gudang
0: yang
1: nggak
0: pernah
1: lama,
0: dibuka.
1: Barang-barang yang tempat-tempat sampah lebih pentingnya itu kan biasanya tikus kan di situ tuh.
0: Iya benar-benar. Jadi harus di maintenance dengan baik. Sahabat suara ya, jaga kesehatan kamu ya.
1: Iya.
0: Ikat pinggang agak erat ya.
1: Agak erat nih ikat pinggang.
0: Iya kan.
1: Iya betul.
0: Jadi harus kuat-kuat dah.
1: Kuat-kuat ya. Ambabaya masuk angin sedikit ya. Ah, ada apa? Taruh sekanja.
0: Ajar terus. Iya.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, dua hari ini cuacanya kayak gini aja ya.
1: Hujan aja ya.
0: Hujan bawaannya Sahabat Suara ya.
1: Wih, wih. Dihapus. Hanya dia membaca aku everyday. Wah, everyday. Hey, astaga.
0: Panggilan kepada everyday.
1: Ditunggu.
0: Panggilan kepada everyday.
1: Kamis, Jumat, ganai semalam. Tidak apa-apa.
0: Kami maka harap-harap cemas.
1: Harap-harap cemas. Ganai. Kamu sudah mengetik panjang? Karena...
0: Nah, itu nge-track tuh. Nah, ini mending sana pulang hari ini kita kalau Ram.
1: Apa aja semalam aja. Pada adik-adik kan tahu jadi.
0: Aku gak ada tahu. Kamu kah? Mati langgang ya?
1: Bah. Pada ya begini. Ini hadiah.
0: Dua orang kena Ram.
1: Mau? Bapak ngapa yang harus kami lakukan? Kadang
0: mengalah kawa, harus download ke aplikasinya kami. Ke Onda semalam biarnya. Di smack Onda Tucker ya, Gam.
1: Jadi Pang di apa ya? HD virtual aja kah dianya nih?
0: Enak.
1: Astaga, Anda kada paham dengan kain-kain ini nah.
0: Kirim gin, kirim linknya nih nah ke HP nyawa.
1: Ke HP Onda.
0: Coba kita track lah. Sahabat Suara juga yang lagi bingung mau sarapan apa.